ini. Dan saudara, informasi selanjutnya yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, saudara, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudi Irmawan beserta sejumlah pejabat utama Kejaksaan Tinggi Maluku menerima kunjungan silaturahmi Direktur Jenderal Penegakan Hukum di lingkungan Kementerian SDM Republik Indonesia, Rilke Jeffrey Huai, di ruang rapatnya Kamis 7 Mei 2026. Kehadiran Rilke ke Kejaksaan Tinggi Maluku merupakan kunjungan perdananya sejak dilantik menjadi Dirjen Penegakan Hukum di lingkungan Kementerian SDM RI oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Rilke Jeffrey Huai merupakan warga Adiaksa yang terakhir menduduki jabatan sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Kejati Maluku Rudi Irmawan saat menerima kunjungan tersebut didampingi oleh Wakajati Maluku Datuk Rosihan Anwar, Asisten Intelijen Diki Oktavia, Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, dan Asisten Pidana Militer Kolonel Satar M. Huta Barat. Diketahui selama kunjungan silaturahmi, Dirjen Gakum juga membahas tentang penegakan hukum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku terhadap para pelaku penambangan ilegal di kawasan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap stay tune bersama kami di saat ini, saudara, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di info pagi informasi seputar Maluku. Pendengar, untuk diketahui bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan seragam dinas pegawai Bank Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2020-2021 senilai 17 miliar rupiah masuk fase krusial. Kejaksaan Negeri Ambon dituntut memeriksa ratusan pegawai dari bank berplat merah tersebut. Pengumpulan keterangan dari ratusan pegawai tersebut tidak lepas dari arahan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku untuk kepentingan audit kerugian keuangan negara. Ia menjelaskan bahwa keterangan dari para pegawai Bank Maluku Maluku Utara tersebut akan diserahkan ke BPK nantinya sebagai bagian dari kepentingan audit kerugian negara. Untuk penetapan tersangka, Kasipitsus Kejari Aru tentu akan diumumkan setelah tim penyidik mengantongi nilai kerugian negara di balik kasus tersebut. Dan saudara, sekadar tahu, Kejaksaan Negeri Ambon menemukan indikasi tindak pidana korupsi pada kasus pengadaan pakaian dinas Bank Maluku Maluku Utara tahun 2021. Atas temuan tersebut, kasus yang melilit bank berplat merah ini akhirnya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan saudara, sampai di sini info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia. Saudara, di pagi ini opini publik kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan saat ini. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan di 3834921, juga melalui line WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Dan saudara, topik kita di pagi ini yang nanti juga akan dibahas dalam dialog Aspirasi Maluku, yaitu gaung Piala Dunia 2026 dan harapan sepak bola Maluku. Di pagi ini, saudara, Anda yang ingin bergabung, silakan 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

0: Ya, pendengar, di pagi ini opini publik kami hadirkan untuk Anda, yang kami awali dengan sebuah lagu dari Gomblo, Kugadaikan Cintaku, dan saudara, gaung Piala Dunia 2026 dan harapan sepak bola Maluku di opini publik pagi ini. Dan pukul 8 pagi nanti saudara akan Anda ikuti dialog aspirasi Maluku dengan tiga narasumber kami, yaitu wartawan olahraga Roni Samloi, pengurus pusat PSSI Sofian Chang Lestaluhu, dan wartawan olahraga Rudi Fofit. Di pagi ini Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan di line WhatsApp kami 0813-5624-5886, juga di line telepon 383-4921. Dan kita ketahui bersama saudara bahwa gaung Piala Dunia sudah terasa ya, tanggal 11 Juni 2026. Dan untuk Anda maniak-maniak bola kaki pasti sudah bersiap-siap nih, terutama untuk negara-negara yang menjadi favorit Anda. Pendengar, di pagi ini untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan ya di 383-4921 dan juga di line WhatsApp kami. Topik kita yaitu gaung Piala Dunia 2026 dan harapan sepak bola Maluku. Selamat pagi untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami. Dan pendengar, kita ketahui juga bahwa menjelang Piala Dunia FIFA 2026, Maluku menyambut perhelatan akbar sepak bola ini dengan antusiasme tinggi, terutama dalam memastikan akses siaran hingga ke wilayah pelosok. Dan ada poin-poin penting mengenai gaun ataupun semarak Piala Dunia 2026 di Maluku dan harapan dari mereka yang pecinta sepak bola. Dan untuk diketahui bahwa siaran resmi TVRI, Pemprov Maluku menyambut positif program Bola Gembira dari TVRI yang akan menayangkan 104 pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis. Kemudian selain TVRI, saudara, sebagai official broadcaster Radio Republik Indonesia RRI juga turut mengkampanyekan keseruan Piala Dunia 2026 di wilayah Maluku. Dan banyak nih harapan dari sepak bola Maluku, dan nanti Anda bisa mendengarkannya langsung dalam dialog aspirasi Maluku pukul 8 pagi yang menghadirkan wartawan olahraga Roni Samloi, kemudian pengurus pusat PSSI Sofian Chang Lestaluhu, wartawan olahraga Rudi Fove. Tadi dialog aspirasi Maluku pukul 8 pagi. Saat ini Anda yang mau bergabung bersama kami, saudara, silakan di 383-4921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886 dalam opini publik. Anda bisa memberikan saran, pendapat, komentar, dan juga kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, diantaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian. Meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah opini publik yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Dan saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Sesaat lagi saudara, dialog aspirasi Maluku akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Aksi bunuh diri di kawasan Jembatan Merah Putih Jembe Kota Ambon kian memprihatinkan. Dalam 5 bulan terakhir, tercatat hampir 10 kasus percobaan bunuh diri terjadi di jembatan yang menjadi ikon Kota Ambon ini. Warga pun mendesak pemerintah dan pengelola JMP yakni Balai Pelaksana Jalan Nasional untuk segera mengambil langkah konkret dengan memasang pagar pengaman di sepanjang jembatan. Ami, salah satu warga POKA, menilai pemasangan pagar pengaman menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Menurutnya, langkah tersebut dapat secara signifikan mengurai potensi aksi nekat di lokasi tersebut. Pendapat serupa disampaikan Harun Eli, warga Tantui, di mana ia menilai JMP kini telah menjadi lokasi yang kerap digunakan untuk percobaan bunuh diri. Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Ambon Badewin Watimena menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya kasus bunuh diri di JMP. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terutama dalam lingkungan keluarga.
0: Sekian Cek Fakta.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku. Untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 yang dipandu rekan saya Uya Leurima. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: situasi masyarakat dalam
3: ini
4: pilih aspirasi Maluku.
5: Assalamualaikum dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog aspirasi Maluku. Dan pendengar, kali ini topiknya sangat istimewa ya, karena tidak lama lagi kita semua akan menyaksikan Piala Dunia 2026. Dan katanya Piala Dunia kali ini merupakan Piala Dunia terbesar di jagat raya ya. Dan pendengar, di studio telah hadir dua narasumber kita, dua wartawan senior, dan mereka juga adalah wartawan olahraga ya, khususnya sepak bola. Ada Opa Rudi Fofid ya. Ya, beliau ini adalah wartawan olahraga dan juga seniman ya, sudah tidak asing lagi. Opa Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi Bang Uya, selamat pagi pendengar, salam olahraga.
5: Ya, dan narasumber kita yang kedua pendengar sudah ada di studio, Bung Roni Samloy ya, dan beliau juga adalah salah satu wartawan olahraga, tapi fokusnya bukan di sepak bola ya, Bung Roni ya?
7: Tidak, saya power sepak bola sudah 23 tahun.
5: Jadi olahraga ini secara umum
7: begitu
5: ya?
7: Umum.
5: Ya, baik. Siap. Dan pendengar, kita juga punya narasumber yang ketiga, ada Ketua ASPRO PSSI Maluku, tapi beliau masih dalam perjalanan. Nanti kita akan bergabung dengan beliau, tapi sebelumnya kita langsung dulu dengan Opa Rudi ya, ini soal Piala Dunia kali ini kan ada 48 tim. Dan Opa sudah kenyang lah dari Piala Dunia 1 ke Piala Dunia berikutnya. Euforia kali ini sepertinya redup begitu Opa. Kira-kira bagaimana nih, apakah benar atau belum saatnya begitu Opa?
6: Saya kira tidak redup juga, karena ini dunia. Di Indonesia orang karena mungkin kecewa kita tidak masuk final Piala Dunia, sehingga ada sedikit kecewa. Tetapi bahwa dunia secara global orang sudah menanti-nanti saatnya final Piala Dunia itu. Di Ambon kita double, kita kecewa kepada nasional, kita kecewa kepada dunia. Jadi kemudian kita punya banyak agenda-agenda lain, sehingga Piala Dunia memang benar sebelum kelihatan benderanya. Tapi kalau sehari dua, saya yakin euforia itu akan muncul dengan sendirinya.
5: Iya, kalau Bung Roni bagaimana, apakah memang euforia ini masih tunggu saatnya begitu, atau tapi kalau seingat saya dulu-dulu biasanya sebulan, setahun malah itu demam Piala Dunia itu sudah nampak begitu. Kalau sekarang ini bagaimana Bung Roni?
7: Iya, jadi betul bahwa saya mungkin lihat ini efek domino dari perubahan geopolitik soal perang di Timur Tengah ya, itu yang mungkin juga, lalu kebijakan politik soal efisiensi anggaran juga ini secara tidak langsung juga dia berdampak terhadap apresiasi masyarakat ya. Tapi kalau soal redup saya pikir tidak, euforia itu tetap ada, cuma mungkin belum terlalu digalakan oleh pemangku kepentingan terkait. Ya, orang masih menganggap bahwa aktivitas-aktivitas lain dan urusan-urusan politik itu masih didahulukan, sementara yang terkait dengan bagaimana kemudian menggaungkan Piala Dunia itu terasa kurang, bukan redup tapi terasa kurang. Betul, kalau dibanding dengan edisi-edisi sebelumnya itu kan orang berapa bulan itu sudah lalu mulai kemudian membeli jersey dan sebagainya, lalu sudah mulai apa namanya memasang status di media-media sosial soal tim-tim yang harus di apa namanya unggulkan dalam Piala Dunia. Memang di Kota Ambon ini kan ya ada orang sudah mulai ada, katakanlah orang Ambon bilang onosel baku terek ya, ada yang bilang beta fans Belanda, lalu dong cat pakai apa AI ya, cat jembatan merah putih dengan fans Belanda dan juga dengan Argentina. Jadi saya pikir apresiasi masyarakat terhadap Piala Dunia itu tetap ada, cuma ya, mungkin betul
5: buka, skalanya ya,
7: terlalu
5: skalanya ya, kecil, ya,
7: masih kecil, masih ya, kecil, masih kecil. Hmm. Lalu pemerintah juga saya pikir masih terjebak dengan urusan-urusan politik. Itu kan sebenarnya kewenangan PSSI untuk kemudian menggaungkan, ditambah dengan media, media dan untuk membesarkan ini ya, branding-branding Piala Dunia itu, Bung Uya.
5: Iya, baik. Opa Rudi ini, Opa Rudi kan juga seniman ya. Ini mungkin soal apa ya, jiwa kultur atau jiwa sepak bola begitu. Nah, Opa Rudi melihat ada tidak perbedaan kultur kita dengan misalnya keturunan apa, pemain keturunan Maluku di Belanda begitu. Ini soal jiwa begitu, Opa Rudi.
6: Sepak bola ini untuk khusus untuk Ambon, sudahlah ada garis emosi yang keras jelas antara Ambon dan Belanda, secara politik, secara historis, kemudian bahwa hanya lewat sepak bola putra-putra Ambon bisa tampil di Piala Dunia, dan itu adalah orientasinya ke Belanda. Nah, tetapi bahwa sepak bola ini satu seni juga, dan pemain-pemainnya seniman. Bahwa mereka olahraga, tetapi olahraga yang tidak sekedar teknik. Mereka juga seni sekali bagaimana menggoyang tubuh, menggoyang bola itu butuh kesenian juga, butuh bermain bola tidak dengan kaki tetapi dengan jiwa. Gitu. Bola itu sudah menjadi anggota tubuh, sehingga gampang sekali diolah, dikulik kesana kemari. Nah, tetapi bahwa Ambon ini tunggu pemicunya saja. Berani satu orang kasih naik bendera Jerman atau bendera Brasil, maka besok pasti sudah ada perlawanannya. Orang di sini paling euforia, punya adrenalin itu adalah adrenalin Onosel, baku melawan, baku cabar.
5: Iya. Jadi yang dibilang gila bola itu memang benar-benar nyata gitu ya, Opa Rudi ya. Iya, kalau Bung Roni bagaimana?
7: Iya. Jadi kan kalau bicara sepak bola dan orang Maluku ini kan jalinan ini sudah terpaut lama ya, dan tadi yang betul yang tadi Opa Rudi bilang bahwa jalinan hubungan genealogis antara orang Maluku dan Belanda itu kan sudah terjalin kuat kan dari Piala Dunia 1934 atau 38 itu kan sudah ada orang Maluku, Patiwael, Taihutu
6: dari Ambo, dari Hindia Belanda,
7: dari Hindia Belanda, dari Hindia walaupun Belanda, mereka ya, tidak membawa Indonesia, masih perusahaan Belanda, Nifu. Ya kan, tapi jalinan itu terus berlangsung sampai di era Sony Siloy, Simon Tahamata, lalu kemudian muncul edisi-edisi berikut, ada Ruth Kulit ya, ada Pierre van Hooijdonk, lalu 2010 itu Giovanni van Bronckhorst, sekarang juga ada Tijani Reinders, Leka Tompesi. Itu berarti bahwa memang warna Maluku, mungkin timnas Indonesia tidak ada, tapi warna Maluku di timnas luar negeri, salah satu yang lebih utama kan Belanda itu ada, dia masih tetap ada, dan saya kira euforia itu akan tertanam. Betul yang tadi Opa bilang, kalau ada salah satu fans yang kibarkan bendera, saya pikir pasti itu akan memantik ke fans yang lain. Apalagi kan kita tahu di Ambon ini tim fanatik Belanda itu cukup besar ya, cukup gila lah, di samping
6: menjadi liputan dunia,
7: menjadi liputan dunia, karena orang lain bermain bola, kita yang pawai, kita yang konvoi besar-besaran, bahkan menimbulkan
6: ada yang meninggal,
7: korban jiwa, itu kan sesuatu yang aneh gitu. Tapi ya itulah namanya olahraga nih kan, dia universal, dia seni yang universal, dia merakyat sampai di seluruh dunia. Jadi pemerintah juga harus melihat itu, apakah dari euforia ini lalu memantik motivasi pemerintah daerah atau pemangku kepentingan terkait dalam hal ini untuk mengembangkan sepak bola lokal, karena kita harus jujur, kita tertinggal dari Maluku Utara.
5: Iya betul.
7: Ya, Maluku Utara punya Malut United yang sekarang ada di Liga 1. Kita punya apa? PSA yang dulu kita banggakan masih terpaut di Liga, bahkan orang bilang Liga Ampa, Liga yang terbawa, kasta bawah. Iya. Kendala kita ya memang karena kita kurang dunia usaha. Kita beda dengan Persib Bandung yang jiwanya jiwa betul-betul. Apapun alasannya, Bandung tetap Bandung, ya kan? Mereka kompak semua, dia sudah jadi industri. Kita kan masih melihat sepak bola di Ambon ini sekadar prestasi. Orang berlatih, tiba-tiba orang tua marah, nyong saya mau sekolah kah, saya mau main bola. Padahal kalau dibina secara baik, sepak bola ketika pemain masuk di industri, dia dihidupkan. Mm-hmm. Karena gaji pemain kalau dia profesional itu bisa miliaran. Mm-hmm. Contoh Yance Sayuri, ya kan, adik kakak nih di Malta United, itu mereka bisa bikin stadion, mm-hmm, walaupun mini, tapi menghidupkan orang lain melalui sekolah sepak bola. Mm-hmm. Kita perlu belajar dari Maluku Utara bahwa benar mereka punya tambang naik nikel, tambang-tambang yang lain. Maluku juga punya tambang, tetapi masalahnya adalah banyak perusahaan perikanan beroperasi di Maluku tapi kantornya di Jakarta, di Pulau Jawa, sehingga hasil-hasil kita tidak dinikmati. Tapi labelnya keluar dari daerah lain. Ini kan catatan kritis. Perlu juga ada kepedulian pemerintah daerah melalui peraturan daerah, ya kan, atau sistem bagi hasil. Jangan hanya mereka mengambil ikan dari Laut Arafura, Laut Banda, tetapi tidak ada kontribusi buat Maluku. Contoh Stadion Mandala Remaja. Stadion Mandala Remaja yang saya dengar itu akibat dari gadai Laut Banda 50 tahun.
6: Banda si Ejriman.
7: Ya, itu. Lalu dibangun Stadion Mandala. Kenapa kita tidak bisa bikin komitmen seperti ini, perjanjian seperti ini? Misalnya kalau Blok Marcella, ketika dia dieksploitasi, ada pembicaraan ini. Yang penting ada keberanian pemerintah daerah. Ya kan, saya pikir masyarakat pasti dia respon. Yang penting ada payung hukum, ya kan, dalam bentuk peraturan daerah atau kesepakatan lain yang lebih mengikat, ya kan, supaya dunia usaha juga apa namanya bisa membantu, jangan hanya mengharapkan CSR. CSR juga berapa, ya kan, atau sistem bapak angkat bantuannya berapa. Tapi kalau ada peraturan daerah, ada payung hukum yang bisa memayungi ini, sehingga orang tidak hanya curi ikan di Maluku atau cari apa curi hasil tambang di Maluku, tapi dia tidak berdampak bagi orang Maluku. Ya khusus kalau kita bicara sepak bola Maluku Utara, dia punya tambang, baru yang kelolanya juga orang Ambon. Ya kan, ini sebuah ironi begitu. Jadi saya pikir ya sepak bola dan orang Maluku ini dia jadi satu nadi.
5: Iya, ya. Iya. Nanti yang soal masa depan sepak bola Maluku itu mungkin akan lebih menarik kalau ada Ketua ASPROF, ya kita tunggu dulu. Ya Opa mungkin punya catatan sedikit tentang apa ya sepak bola Maluku dari tahun ke tahun begitu, khususnya orang apa putra-putri Maluku yang berkiprah di level nasional ataupun mungkin keturunan di Belanda. Tadi sudah disinggung oleh Bung Roni tadi sedikit.
6: Setelah Indonesia merdeka itu, orang pertama yang tampil di Piala Dunia adalah Simon Tamata. Nah, waktu itu dia di Feyenoord. Lalu di Feyenoord tidak ada masalah. Begitu dia masuk timnas, itu jadi masalah bagi orang tetua. Untuk apa Ose bela bendera Belanda? Ketong orang Maluku tabuang ke sini nih, gara Belanda ini sudah. Orang marah-marah, dia minta dia keluar dari timnas. Lalu dia diam saja. Dia ini Simon Tamata ini orang yang sopan, disantun, dihormati orang tetua. Dia dengar seluruh orang tetua. Dia bilang begini, orang tetua semua, om, tante, opa, oma, beta butuh bermain di tim.

0: itu dibikin dengan secara kebijakan nasional ya. Tapi bahwa semua kampung, semua pulau di Maluku punya kontribusi untuk sepak bola Maluku, sepak bola Indonesia. Haruku Samet punya putra putri yang juga masuk ke nasional. Mar kalau kata PPU itu pemain bola disuruh pulang kampung, oke, Tuleho itu satu, bisa dua tim, empat tim ada di Tuleho, semua pemain begitu. Nah, kampung-kampung lain, pulau-pulau lain itu juga ada meskipun muncul satu. Aru itu juga pernah bisa bicara sepak bola di Maluku sini. Jadi kita punya 1000 pulau 1000 potensi, bagaimana mengelolanya. Tadi Bu Roni sudah mempersoalkan itu, bagaimana relasi sumber daya alam pemerintah. Orang juga punya tinju Maluku itu bisa maju hanya gara-gara sponsornya adalah Mina Kartika, perusahaan udang. Kebetulan direkturnya waktu itu Pak
1: Hadi Budoyo.
0: Wartawan-wartawan juga semacam tutup mata bahwa Mina Kartika itu adalah pakai jaring pukat harimau.
1: Iya.
0: Ditangkap ikan itu, kalau tangkap udang kecil itu tetap pukat harimau. Sudah pura-pura saya, karena dia punya kontribusi besar melahirkan Elipikal dan seterusnya. Jadi bahwa CSR yang tadi Bung Rodi bilang itu penting, karena sepak bola ini adalah uang keluar. Gitu. Membina bola itu adalah uang keluar dan yang ada batas. Orang harus fasilitasi, mengkosmetik itu pemain sehingga dorang tidak minder dengan hanya busana yang dorang pakai. Dan kita lihat bagaimana mindernya anak-anak Maluku di hadapan Bogor, di hadapan Papua. Ini kan anak muda, sepak bola, gengsi, malah Adidas second, nah, Adidas yang sana asli, itu sudah kalah sebelum bertanding. Kira begitu kan?
2: Iya, dan tadi yang Opa bilang menarik sekali ya, bahwa memang kalau individu mungkin kita lebih apa ya, lebih punya apa, hoki begitu kalau individu ya. Ya,
0: Bung Ron. Tuleho sudah jalankan itu. Piala Medco dorang bisa juara. Tetapi bahwa secara individu setiap hari, setiap tahun lahir pemain baru di berbagai klub dan mereka bermain di bawah tanah.
2: Iya, Bung Roni melihatnya apakah ini karena kurang kompetisi atau kurang dukungan? Ini pengalaman pun kemarin juga Maluku Utara bisa bawa sepak bola, tim sepak bola, kemudian voli dan pokoknya tim basket. Tapi Maluku jangankan mau bawa tim yang begitu banyak, ya ada sebagian pemain yang punya potensi juga tidak bisa diberangkatkan begitu. Apakah kita kurang kompetisi, kurang perhatian, atau memang tadi yang Bung Roni bilang bahwa tidak ada dukungan dari pihak ketiga begitu, pihak swasta begitu?
1: Iya, betul bahwa membangun sebuah tim sepak bola yang hebat luar biasa itu butuh kerja keras, lalu dukungan pemerintah. Waktu Maluku juara Medco 2005 ya, lalu kemudian runner up 2007, karena 2006 itu gagal hanya karena force mayor. Itu sebenarnya menjadi catatan bahwa sebenarnya potensi itu ada di kita, cuma tidak ada keterpaduan, kita tidak ada keterpaduan, nah tidak ada dukungan anggaran. Memang itu kekurangan kita, tidak ada dukungan anggaran. Lalu berikut yang harus diperbaiki dari kita adalah mental, lalu orientasi. Orientasi maksudnya begini, bahwa faktanya pelatih-pelatih yang ada itu kurang menguasai sport science, ilmu kepelatihan modern. Mereka puas dengan apa namanya pengalaman masa lalu. Padahal kan setiap saat aturan-aturan olahraga itu dia berubah.
2: Dia dinamis ya.
1: Jadi pelatih di Maluku untuk semua cabang, bukan hanya sepak bola, lebih puas diri. Mereka kurang belajar. Lalu ini soal mental ya, banyak juga atlet kita punya potensi bagus tapi mental tidak baik. Saya pernah mewawancarai ibu dari Giovanni van Bronckhorst waktu datang di Ambon di Sibu-Sibu, Francine Sapulete. Dia bilang orang-orang Maluku di Belanda punya potensi, cuma mental. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di karaoke, di tempat-tempat hiburan. Nah, sementara kalau itu menurut beliau, kalau Giovanni tidak, orangnya disiplin dari kecil, fokusnya tetap bola dan itu diarahkan. Jadi yang terbilang kalau orang Maluku bisa mengikuti jejak Giovanni, ya puji Tuhan sekarang ada Tijani Reinders. Salah satunya adalah memperbaiki mental, dan mental itu juga terkait dengan kepengurusan.

0: Karena cabang-cabang olahraga di Maluku harus diperbaiki. Karena orang hanya mengejar money oriented, ya urusan cuma uang, uang.
1: Iya.
0: Sehingga apa namanya, ketika orang mau menanamkan modal khusus di sepak bola, orang lihat karakter. Oh, kalau penerus ini tidak. Jadi mental ini harus diperbaiki. Sebenarnya kita punya stadion Mandala ini termasuk stadion yang megah. Waktu rapat KONI 2010, kebetulan saya juga pengurus KONI, sebenarnya itu ada kesepakatan untuk swastanisasi dengan sistem pembagian hasil 70-30, 70 untuk swasta, 30 pemerintah daerah, tapi tidak jalan. Maksudnya walaupun mungkin kita tidak punya tim di Liga 1, tapi kita bisa gunakan itu untuk partai usiran, ya kan? Ke partai usiran itu kan juga bisa pendapatan. Kalau kemudian sepak bola dia jalan, maka dia berefek umum juga kepada usaha industri lokal. Dia ya kan, dia memantik orang untuk berjualan di luar stadion, pernak-pernik, ya kan? Nah, ini sudah bicara lintas sektor. Tapi saya pikir juga pemerintah juga mungkin acuh tak acuh, ya. Acuh dalam pengertian di Maluku karakter pejabat kita itu kan ingin lihat sesuatu seperti Thomas. Lihat sesuatu dulu baru kemudian memberikan kontribusi. Padahal kalau di daerah lain, contoh pengalaman Jawa Barat, DKI, ya tidak bisa heran karena PAD mereka besar, ya. Itu mereka sudah membangun kultur sepak bola, bahkan juga cabang-cabang yang lain itu 2 tahun sebelum pelaksanaan event. Ya toh, kita ini kan orang bilang sudah di depan mata baru kita persiapan. Jadi sudah terlambat. Kalau daerah-daerah lain itu 2-4 tahun sebelum event, tahun ini mereka sudah persiapan. Ya, baik. Itu kendala.
1: Iya, ya. Pak Rudi, ini mungkin dari jiwa, ya, jiwa seorang, mungkin dipengaruhi juga oleh dari jiwa seorang pemimpin. Kita lihat contoh Pak Wali Kota Papilaya, di semasa beliau kan tinju kan begitu agresif, begitu berkembang. Nah, Opa, kalau di antara tiga ini, mental, skill, dan infrastruktur, ya tadi, dan stadion lah katakan, karena kita berbicara tentang sepak bola, mana yang lebih dulu nih menurut Opa?
2: Ini ekosistem olahraga. Orang tidak bisa bilang mana lebih dulu, karena semua harus berjalan serentak. Seperti pesawat terbang, satu skrup dan mur longgar saja, kita tidak bisa terbang. Kira-kira pakai prinsip itu. Karena komponen olahraga itu termasuk penonton, termasuk polisi, petugas keamanan. Salah satu tidak ada. Bayangkan kalau sepak bola tanpa penonton. Padahal stadion, lapangan itu cuma ukuran segitu, tapi tempat duduk penonton lebih besar. Jadi komponen, semua komponen harus diperhatikan secara seimbang, sehingga semua saling support. Bahkan yang tadi Bung Roni bilang, UKM, usaha-usaha yang di luar, pernak-pernik, souvenir, itu semua bisa hidup. Ekosistem olahraga, ekosistem sepak bola, semua sistem akan dibangun. Tetapi bahwa kalau harus memilih, maka saya kira memilih mentalitas pengurus yang baik, yang sudah selesai dengan dirinya, tidak cari makan di sepak bola. Gitu. Justru para pengurus sepak bola yang gila bola itu biasa berkorban lebih dari yang seharusnya. Gitu. Kasih itu cuma misalnya, kasih itu 10 juta, tetapi kenapa? Saya mengalami di zaman Pak John Mailoa, ini kasih 5 juta ya untuk panitia. Kenapa kita bikin pertanggungjawaban sampai lebih dari 11 juta? Uang itu cuma 5 juta pertanggungjawaban. Ternyata karena bendahara maupun ketua mengeluarkan uang pribadi. Nah, belanja itu kuitansinya dikasih masuk. Mereka tidak datang ambil dari uang panitia untuk belanja, uang-uang pribadi dikasih keluar. Nah, butuh orang-orang gila seperti begitu untuk memajukan sepak bola. Karena misalnya kepala daerah Yohanes Sudiono, banyak kepala daerah yang tidak tahu bola, tetapi mereka mengerti bahwa sepak bola ini penting. Meskipun mereka tidak gila bola. Jangan lupa Ternate itu Persiter itu 2 kali berturut-turut masuk final Suratin. Pertama kasih kalah, untuk pertama kali dalam sejarah Maluku kita juara Suratin Cup, kasih kalah Bekasi yang kuat itu Persikasi. 2 tahun kemudian sekali lagi masuk final, kalah dari Persikasi. Gitu. Tapi bahwa kita ada di permukaan, dan itu ada di utara. Euforia Maluku Utara masih hidup sampai sekarang. Panitia sepak bola di Ternate itu selalu kerepotan karena nanti masih 1 minggu lagi baru kompetisi. Tapi orang sudah datang beli karcis terusan. dia beli karcis untuk seluruh pertandingan sampai final gitu. Nah di sini ketun jual karcis dengan susah payah. Banyak orang datang masuk untuk bayar 2.000 sampai 5.000 saja. Eh nyong penjaga karcis, penjaga pintu, ada yang kenal beta gitu. Nah, ternyata beda, orang semua memberi kontribusi. Jadi jangan heran Ternate agak di depan gitu.
1: Iya, berarti sepak bola Ternate sekarang ini lebih maju begitu dari Ambon ya, Bung Roni ya, begitu ya?
0: Iya, karena ukurannya kan di Malut United. Dia bisa ada di tim elit dari divisi 2 ketika dia membeli klub luar, lalu kemudian naik sampai ikut Liga 1 dan dia berada di top 5. 5-5 ya, tim elit.
2: Bikin frustrasi Bandung.
0: Bikin frustrasi, bayangkan. Bandung dia frustrasi. Bisa rekrut, dia bisa rekrut mantan-mantan pemain Persib. Itu luar biasa. Dan saya pikir Maluku perlu belajar dari Maluku Utara soal ini. Sebetulnya begini, saya menjawab pertanyaan Bung Uya. Saya pernah ikut Kongres PSSI ya, di Hotel Syahid Jakarta. Itu Joko Driyono, mantan sekjen PSSI, dia bilang begini, dari 10 variabel, kendala kita selama ini adalah kita taruh meletakkan uang variabel pertama, padahal bukan. Variabel pertama dari bagaimana membangun sepak bola adalah niat. Niat tulus yang tadi Opa Rudi bilang, orang yang betul-betul kas keluar uang, dia sempikir. Orang Amo bilang royal, dia sempikir nanti akan kontribusi balik kepada dia. Bukan. Yang pertama diletakkan itu niat, bukan uang. Uang itu bisa ada di variabel 3, 4, atau 10. Yang pertama niat. Kalau semua stakeholder punya niat yang utama, maka saya pikir sepak bola maju. Nah, kendala kita cuma soal bagaimana kemudian membuat payung hukum agar supaya pengusaha-pengusaha besar dari luar daerah itu bisa memberikan kontribusi bagi daerah ini melalui PAD yang sebagian digunakan untuk sepak bola. Walaupun memang ada aturan ya, peraturan menteri dalam negeri yang melarang APBD untuk pemain sepak bola. Tetapi dari ada pos-pos lain, pos-pos misalnya bantuan-bantuan pihak ketiga itu kan bisa dimanfaatkan. Saya pikir semua itu bisa dilakukan kalau ada kemauan dan niat yang tulus. Sepanjang tidak ada itu tidak bisa. Kita hanya bisa menjadi penonton di atas keberhasilan orang lain, keberhasilan putra-putra kita yang membela panji-panji daerah lain. Padahal kita sendiri bisa melakukan itu.
1: Padahal gudangnya sepak bola ya.
0: Gudangnya
1: ya,
0: orang,
1: atlet ya, betul. Sepak bola begitu ya. Betul.
0: Orang bicara sepak bola di dunia, bahkan mungkin di Indonesia khususnya, tak lengkap kalau saya bicara Maluku. Siapa yang kenal Berce Matulapelwa, satu-satunya pelatih lokal yang bisa bawa Indonesia juara SEA Games. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Siapa yang kenal Rocky Putirai yang bisa isi gol di AC Milan. Itu luar biasa. Siapa yang kenal ya toh misalnya siapa Yakob Siasale, iya kan, Ricardo Salampesi, Rita Madubun, Edward Ifak Dalam.
1: Iya, baik. Bung Roni ditahan dulu, kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar kita. Halo, selamat pagi, salam olahraga. Iya, boleh suaranya diperbesar sedikit? Boleh. Iya, boleh tahu dengan siapa, di mana nih? Ya, halo. Iya, ya, maaf Pak sebentar, nanti dihubungi lagi karena ada sedikit gangguan teknis ya. Iya, suaranya tidak kedengaran. Jadi nanti kita nanti sebentar lagi boleh bergabung karena ada sedikit gangguan teknis. Iya, dan ya, Opa Rudi, Bung Roni, sebelum kita lanjut, ya, halo, selamat pagi, halo, ya, halo, selamat pagi,
3: ya, selamat pagi, selamat pagi,
1: ya, boleh tahu dengan siapa, di mana?
3: Ya, dengan Harun,
1: ya, silakan.
3: Ya. Ya, selamat pagi narasumber. Ini luar biasa nih, hujan-hujan kita ngomong bola ini. Ya, cuman saya mau tanya nih. Kira-kira sejauh ini media lokal ini menggaungkan Piala Dunia ini seperti apa? Kemudian apa generasi muda kita di Maluku terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia ini, Pak. Karena kita lihat biasanya sudah mau dekat Piala Dunia, baru kita sibuk-sibuk gitu loh, panas-panas ya seperti itulah. Nah, kira-kira dampak Piala Dunia ini 2026 ini bagi anak-anak muda kita di Maluku seperti apa? Lalu ini apa bisa dengan jadwal yang kayak begini, mungkin tanggapan teman-teman media ya terkait dengan budaya nonton bareng ini, Pak. Mungkin bisa ada penjelasan sedikit, karena kita lihat biasanya nonton bareng, tapi kalau dengan jadwal ini kira-kira bagaimana, Pak? Karena perbedaan waktu yang sangat jauh. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih, sangat luar biasa. Iya, Opa Rudi mungkin bisa langsung ditanggapi.
2: Iya. Untuk pemberitaan ini sepak bola, olahraga, Piala Dunia, ini kita tidak bisa bedakan mana media lokal, mana media internasional. Semua media adalah internasional. Mm-hmm. Nah, bahwa media berbahasa Indonesia terbit di Ambon itu dibaca di seluruh dunia. Jadi kita tidak bedakan mana lokal, mana nasional, mana internasional. Nah, tetapi bahwa semua media di dunia menempatkan olahraga, apalagi Piala Dunia, itu sebagai liputan prioritas. Gitu. Kemudian soal dampak, ya, ada dampak yang tidak bisa kita ukur. Bicara dampak ini kan kita mesti punya data akademis sebenarnya. Tetapi bahwa dari kecenderungan, kata orang lihat bahwa memang orang sedang menanti-nanti. Orang sudah menunggu saat nanti kita bermain, kita lepose gitu. Nah, tetapi bahwa yang paling penting, nonton bareng atau nonton sendiri, kita memposisikan kita sebagai apa? Pelatih menonton Piala Dunia, apa yang dia belajar dari pemain menonton Piala Dunia, pertandingan untuk apa? Nah, kemudian nonton bareng ini orang tempatkan posisi sebagai masyarakat olahraga, boleh. Tapi jangan menjadikan olahraga sebagai sarana untuk menebar kebencian. Nonton bareng ini bisa orang baku-baku pukul antar geng. Di satu kabupaten kita dapat bahwa kalau di Ambon itu layar campuran, siapa saja boleh datang nonton di layar yang sama. Di satu kabupaten kita tahu bahwa kalau di sini Jerman, hanya penonton Jerman yang boleh nonton, tidak boleh apalagi Belanda, tidak boleh datang di sini. Itu sampai baku pukul. Nah, ini tidak sehat. Olahraga ini mulia sekali, sepak bola ini sangat mulia, dia menyatukan dunia, dia membawa kehidupan. Jadi jangan sampai nonton bareng itu justru membawa perpecahan. Dia mencederai olahraga, dia mencederai Piala Dunia.
1: Iya, Bung Roni, silakan ditanggapi.
0: Iya, jadi begini. Kalau soal dampak Piala Dunia, dimanapun pasti ada. Apalagi kalau pengusaha-pengusaha yang menjual jersey, ya kan, bendera, itu pasti membawa keuntungan bagi mereka. Tapi kalau soal generasi muda dan kaitannya dengan prestasi olahraga Maluku, ya jujur harus diakui masih jauh. Kita masih jauh. Tapi soal dampak ini kan yang perlu digarisbawahi kan, sekarang juga karena dia dilaksanakan di bulan Juni, pelajar-pelajar khusus SMP SMA ini kan masih berada dalam masa-masa ujian, tes-tes sekolah, sehingga mungkin mereka belum konsentrasi. Di samping itu juga kan agenda-agenda pemerintahan yang menurut saya juga masih padat. Lalu kita harus jujur bahwa pergeseran konflik kepentingan internasional antara Amerika, Israel, Iran ini kan juga sedikit banyak dia berpengaruh soal gaung Piala Dunia di seluruh dunia. Lalu berikut soal dampaknya, yang kita tahu bahwa selama ini setiap ada Piala Dunia pasti ada konvoi. Yang dikhawatirkan adalah terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, apalagi kalau kemudian orang memanfaatkan kekecewaan itu dengan lompat dari jembatan Merah Putih, ini masalah. Karena itu perlu pemerintah daerah, pihak keamanan juga bisa mengantisipasi hal seperti ini. Lalu berikut soal jadwal. Memang betul jadwal siaran itu di jam-jam 8 pagi, 9 pagi, bahkan juga siang ya. Kalau nonton bareng itu kan yang paling enak itu kan waktu malam. Tetapi pelaksanaan jadwal Piala Dunia ini kan pada waktu pagi dan siang, sehingga jam itu jam kantor. Tidak mungkinlah pegawai berkumpul di satu tempat nonton bareng di rumah kopi tiba-tiba datang Satpol PP, ini kan juga masalah.
1: Yeah.
0: Jadi dia punya gaung, apa namanya, gaungnya itu kurang terlalu menggema karena dilaksanakannya pagi. Paling orang bisa nonton di hotel, di rumah, ya kan? Tapi kalau untuk bersama-sama, saya pikir nilai gaungnya itu kurang terlalu terasa. Lain beda kalau di waktu malam. Nonton barengnya terasa ketika di waktu malam. Karena setelah itu orang bisa langsung konvoy dengan mengibarkan bendera-bendera fans. Seperti itu. Itu jawaban beta.
1: Iya, dan yang menarik tadi ya, seperti yang Opa bilang, satu orang pancing pawai dengan bendera Jerman misalnya, fans Belanda sorenya, jangan tunggu besok lagi, sorenya sudah
0: satu sudah, jam kemudian
1: sudah turun kemudian. Turun jalan juga ya. Iya, baik Opa. Ya, ini soal apa ya, sisi emosional dari baik pemain maupun penonton ya, yang apa ya, boleh dibilang ini sangat merugikan ya. Nah, bagaimana kita merawat fanatisme ini agar sepak bola tetap positif dan kita tidak terjebak dalam fanatisme buta yang justru merugikan perkembangan olahraga di Maluku begitu, Pak?
2: Kata kunci itu fair play. Itu kampanye FIFA kampanye olahraga dunia gitu. Kemudian banyak sekali jargon-jargon yang sudah mengajarkan kita orang untuk itu. Olahraga itu sendiri sudah sesuatu yang gentleman. Bahasa tinju adalah satria di atas ring, satria di luar ring. Dan itu dipertunjukkan bahwa aku pukul sampai berdarah-darah, habis itu baku pol. Nah, itu pelajaran penting sekali untuk kehidupan ini. Nah, untuk euforia massa itu tetap harus terpimpin. Dulu saya tidak tahu di Ambon ini ada ketua supporter PSA atau tidak. Nah, tapi Makassar itu kan ada. Ingat, Makassar itu adalah juga Roni Patinasrani, Makassar itu juga adalah Aji Lestalu. Kita tahu pawai pertama yang luar biasa tanpa komando, tanpa persiapan itu ketika PSM lawan PSMS. PSM menang, juara Indonesia. Kaptennya Aji Lestaluhu, itu seluruh Ambon tumpah ruah di jalan tanpa komando. Padahal ini bukan Ambon, ini adalah Makassar dan Medan. Gitu. Tapi bahwa itu spontan maupun diorganisir, yang penting semua orang menahan diri untuk yang tadi kata kunci fair play. Nah, penonton, pemain, nah pemain bola di lapangan saya kira tidak terlalu masalah karena mereka terikat pada aturan, disiplin, sanksi. Nah, cuma memang masih ada pemain-pemain bola yang masih juga petinju sekali berhenti main bola lalu pukul-pukul orang itu paling tidak keren itu bagaimana? Lebih mundur dari bola masuk di olahraga bela diri.
1: Iya, kalau Bung Roni bagaimana?
0: Iya, jadi kan kalau bicara fair play dalam sepak bola ada satu tagline itu soal no rasis. Ya, no rasis. Apalagi pemberlakuan KUHP baru ya, Undang-Undang Nomor 1 2003 itu dilarang menyebut anjing bagi sesama atau binatang bagi sesama, karena itu potensinya pasti dihukum 1 tahun denda kategori 2 itu. Ya kan, jadi aturan-aturan sepak bola dan aturan-aturan positif, hukum positif itu dia berjalan bersamaan. Walaupun yuridiksi sepak bola dia punya aturan tersendiri melalui badan arbitrase, tapi dia sejalan dengan prinsip itu yang tadi saya bilang, no rasis. Jangan karena sepak bola lalu fans Belanda bilang par fans Jerman anjing. Maaf saya bilang anjing atau smerlap. Ya kan, itu kan bahasa-bahasa yang sebenarnya dia berpotensi pidana. Nah, jadi sebenarnya fanatisme jangan sampai yang tadi Bung Uya bilang fanatisme buta ya, seperti itu menghina orang itu kan berpotensi laporan polisi.
1: Iya. Baik Bung Roni, kita sudah terhubung dengan Ketua ASPROP PSSI Maluku, Bung Sofyan Lestaluhu. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Bung Sofyan.
3: Selamat pagi Bung Uya, selamat pagi Bapak Ron,
0: selamat pagi. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Ya, baik. Ini sangat menarik nih, Bung Sofyan. Tadi sudah banyak ya disinggung kita masih. Ini soal harapan masa depan sepak bola Maluku kurang kompetisi yang rutin, infrastruktur juga masih seret. Dan tadi juga soal mental dan hal-hal lain. Nah, menurut Bung Sofyan sendiri bagaimana kita melangkah ke depan untuk sepak bola Maluku nantinya?
4: Iya, jadi memang kalau kita bicara sepak bola ini, katong bisa bicara secara parsial. Namun sepak bola ini katong harus bicara secara tersebutan. Karena sepak bola ini banyak unsur yang ada di sana. Mulai dari pembinaan usia muda, kemudian pelatihan pelatih, kemudian pelatihan wasit, kemudian pelatihan perangkat pertandingan, kemudian infrastruktur, fasilitas yang perlu ketum persiapkan. Sehingga kalau ketum ingin sepak bola ini maju, memang ketum harus melibatkan semua pihak dan banyak pihak, begitu ya. Terutama yang ketum perlu sorot ini adalah faktor yang terakhir yang disebutkan, yaitu infrastruktur. Karena kalau ketum bicara pemain, ketum ini Maluku sebenarnya gudang pemain. Tapi pada akhirnya orang lebih banyak pergi ke luar karena di daerah bukan menjadi tempat dong cari makan, gitu. Kemudian bicara pelatih di Maluku sama, banyak pelatih-pelatih bagus-bagus, tapi dong pada akhirnya juga sama, banyak pelatih-pelatih Maluku yang hari ini dan juga berkiprah di luar. Kemudian Kotoran punya perangkat pertandingan hari ini juga ada di nasional, tapi yang Kotoran bicara sekarang ini kan skupnya kan Maluku. Bagaimana Kotoran Maluku ini bisa punya sepak bola, baik itu di dalam Kotong punya wilayah, di Kotong pun daerah, Kotong bisa survive. Kemudian ketika keluar, baik itu event-event seperti Prapon, kemudian ada tim perwakilan dari Liga 4, bahkan pasti banyak orang yang berpikir bahwa kenapa hari ini Maluku sempurna tim Liga 1 atau Liga 2, Liga 3, Kotong cuma Liga 4. Padahal sebenarnya kalau bicara klub itu Kotong PSSI provinsi itu dia Kotong hanya bagaimana Kotong bisa menjadi wadah, Kotong bentuk, Kotong menjembatani orang dengan PSSI. Kotong orang daftar klub, kemudian Kotong fasilitasi administrasinya, kemudian Kotong bawa ke Jakarta, Kotong berikan rekomendasi, kemudian disahkan di Kongres PSSI, kemudian terbentuklah klub Liga 4. Cuma so, jadinya terbentuk untuk menghidupi dia punya klub itu, dia harus mandiri, artinya dia harus profesional kan begitu. Jadi banyak pihak yang ada, tapi yang beta mau sampaikan hari ini adalah yang beta sampaikan tadi tidak akan ada artinya apabila Kotoran punya infrastruktur, dalam hal ini lapangan tidak memadai. Bagaimana Kotoran mau bertanding, Kotoran mau bikin kejuaraan, agar Kotoran bisa menjadi tuan rumah kalau verifikasi Kotoran yang lolos. Bagaimana Kotoran bisa main Liga 4 di Karang Panjang, kalau Karang Panjang sampai hari ini kondisinya seperti itu. Apalagi kalau musim hujan macam begini, tak bisa main bola karena pasti banjir. Sehingga kebanyakan kegiatan-kegiatan PSSI provinsi itu dilaksanakan itu di Lanta Malhalong. Karena Lanta Malhalong itu punya lapangan itu yang memadai. Rumputnya ya untuk ukuran di Maluku itu yang paling bagus memadai. Jadi kita pikir ini Kotong harus sama-sama. Makanya Kotong butuh perhatian serius dari pemerintah bagaimana Kotong pula lapangan ini ya bisa diperbaiki segera. Supaya satu orang dari PSSI atau siapapun nanti yang mengurus PSSI bisa melaksanakan kompetisi di Karang Panjang. Kemudian yang berikut, turnamen harus diperbanyak. Dulu tuh karena banyak turnamen, sekarang orang bikin turnamen bikin di mana? Turnamen dulu Karang Panjang itu menjadi suatu kebanggaan, stadion kebar, bahkan pernah terbagus itu di Indonesia Timur itu, Karang Panjang itu. Tapi hari ini Kotong ya mohon maaf, Kotong sangat tertinggal karena Maluku Utara dengan adanya Malu, ya kan, sudah punya Kiara Hat, Papua, di sana tuh ada Lukas NMB, ada apa namanya lapangan itu Cendrawasi. Kotong di Maluku ini yang perlu Kotong benahi sekarang ini, ya Kotong paling Kotong minta tolong itu, ini lapangan segera harus diperbaiki supaya Kotong bisa bertanding di situ. Gitu kurang lebih pemula sementara mungkin yang awal dari itu seperti itu. Ya baik.
1: Ya, Bung Sofyan, kalau untuk pembinaan pesepak bola junior, nah, kalau tidak salah kemarin juga ada sempat ada penjaringan begitu ya, Bung Sofyan ya. Ini bagaimana nih, Bung?
4: Iya, Bung Uya, beta mau kasih tahu bahwa Kotong Maluku ini mungkin untuk level senior itu Kotorang kurang ya. Artinya karena Kotong sudah punya klub Liga 1. Tapi kalau kita bicara usia junior, kita Maluku ini gedang pemain. Beta mungkin pasti dari yakin Bapak Roni dengan Pak Beta Bung Erek, Kak Rudi pasti sepakat dengan apa Beta sampaikan. Ini gudang sepak bola nih, kita Maluku. Dan kita Maluku ini Di tim nasional usia, bagi timnas usia 17, timnas usia 15, 20, selama ini ya, selalu ada gotong royong bagus. Tapi sekarang ini akhir-akhir bahkan ini kan mulai seng ada kan begitu kan, mulai berkurang bahkan sekarang ini kan seng ada. Ini yang tadi, salah satu faktornya itu yang tadi tuh. Pemain bintang ini kan dia dilahir secara tiba-tiba, tapi dia lahir melalui sebuah proses yang panjang. Padahal yang saya sebutkan tadi itu, bagaimana kita mau bikin kompetisi kalau kita mau lapangan yang bagus toh. Nah, jadi kita pikir mudah-mudahan kita pemerintah bisa melihat itu supaya kita orang bisa bikin pertandingan baik itu home turnamen maupun kompetisi. Karena di sini SSB cukup banyak, SSB yang terafiliasi dengan PSSB cukup banyak sekali. Makanya adik-adik di sini begitu dong habis latihan di SSB dong langsung berangkat main di EPA di berbagai klub ya, karena sekarang ini kan tim Liga 1 kan punya usia EPA usia 18 dan usia 16, 18 dan 20. Jadi begitu dong selesai ya sudah dong berangkat main di tim A, main di tim B, main di tim C.
1: Iya. Iya, baik. Bung Sofyan ditahan dulu. Opa Rudi mungkin punya catatan sedikit tentang Stadion Mandala Remaja. Pasti sudah kenyang nih, sudah tahu ya rekam jejaknya begitu ya, Opa Rudi.
2: Ya, Stadion Mandala Remaja ini dikelola oleh pemerintah Provinsi Maluku. Mm-hmm. Dan mereka tidak punya biaya perawatan yang cukup, sehingga kalau ada kerusakan kecil dibiarkan sampai menjadi kerusakan parah. Bahkan lintasan atletiknya itu saja tidak layak lagi untuk menjadi lintasan atletik. Lubang-lubang yang sangat berbahaya bagi pelari misalnya. Dan mereka tidak punya biaya perawatan rutin. Rutin itu artinya setiap bulan dirawat. Rumput itu dipotong setiap bulan, bukan nanti kalau mau ada kompetisi baru dipotong. Rumput harus terlihat rapi setiap saat gitu. Belum lagi bagian-bagian lain, pagar dan pengaman dan atap dan lain-lain. Itu karena apa? Sepak bola memang bukan cabang prioritas di menurut kebijakan pemerintah di sini. Bukan sepak bola di luar 10 besar. Nah, kalau karena prioritas itu artinya apa? Kalau ada anggaran cabang yang lain dulu, nanti sepak bola itu dia bawa di luar 10.
1: Iya, biasanya yang diprioritaskan itu atletik ya, operu dia.
2: Oh, semua atletik, tinju, individu-individual.
1: Iya, Bung Roni bagaimana, Bung Roni?
0: Iya, saya setuju kalau yang harus dibenahi itu infrastruktur. Waktu ada lapangan Merdeka sebelum dipasang itu apa tehel atau batu tela itu kan selama itu menjadi pusat pembinaan beberapa SSB termasuk SSB Amboina ya punya Pak Hegel Tengen. Tapi setelah pemasangan itu kan orang juga anak-anak tidak bisa latihan karena itu lalu diarahkan untuk upacara dan lari-lari sore, sementara biasa anak-anak main bola itu sudah tidak ada. Lalu ada juga beberapa lapangan yang sudah dijadikan pusat perbelanjaannya Alfamidi, Indomaret, lalu juga rumah-rumah minimais. Sekarang di Ambon selain di Stadion Mandala itu di Batu Merah yang lapangannya dikelola oleh Bumdes ya kalau tidak salah. Kalau latihan di Angkatan Laut itu kan juga orang juga takut karena masuk harus izin kiri kanan. Memang Angkatan Laut memberi kemudahan, tapi proses itu harus dengan perizinan. Nah, ini masalah. Saya pikir begini. Soal infrastruktur ini mestinya ini harus menjadi tanggung jawab pengurus PSSI, KONI dan pemerintah daerah. Saya pikir kalau ini dibicarakan di DPRD melalui rapat dengar pendapat pasti clear. Clear karena wacana ini saya kira Pak Abang Sofyan tahu itu. Karena kita pengurus KONI 2010 sama-sama. Sudah ada kesepakatan resolusi ini soal swastanisasi 70-30. Tapi tidak jalan karena dikekang oleh biro perlengkapan. Orang mau latihan lari, mau latihan sepak bola tidak bisa karena harus bayar, ya kan? Padahal kalau kebijakan ini dia jalan, saya pikir dikelola dengan baik akan memantik, ya kan, motivasi masyarakat untuk menggelar kompetisi. Tadi betul yang tadi ketua bicara itu betul sekali. Dan saya pikir bahwa kalau Stadion Mandala ini dia dibangun dengan baik ya, lampunya saja di empat sudut itu diperbaiki, lampu itu miliaran rupiah. Diperbaiki drainasenya, yeah, rumputnya, baik. Gravernya itu, itu kan rumputnya didatangkan dari Jawa Tengah waktu zaman Pak Agus Kaya. Itu zaman pengurus KONI.
1: Baik, Bung Roni dan Bung Sofyan, karena kita sudah di penghujung dialog, sebagai closing statement, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan waktu untuk Bung Sofyan. 1 menit, silakan Bung Sofyan.
4: Oke, terima kasih Om Uya. Saya cuma mau sampaikan bahwa tidak pernah ada kata terlambat. Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi sudah saatnya mari kita bergandengan tangan untuk orang bersama-sama bangun itu punya sepak bola yang agak rumput. Terutama dari SSB harus kita terus untuk sepak bola mesti galakan di setiap kabupaten di Provinsi Maluku. Lagi itu di tingkat kecamatan lewat desa-desa itu harus potong perlu perhatikan itu. Karena di kota Ambon ini kan, kalian tahu bahwa hari ini seperti yang tadi Pak Roni sampaikan tadi itu, Lapangan Merdeka, sekarang sudah jadi buka lapangan lagi, kemudian yang di Galunggung juga sekarang sudah jadi apa mini soccer, nah, ini masalah baru dong. Jadi kita berharap untuk para pegiat sepak bola, mari kita orang di desa-desa yang masih ada lapangan sepak bola, potong terus. Tapi ketong puan anak tetap semangat. Ketong harus bangun dorang punya mimpi bahwa dorang pasti akan menjadi pemain nasional. Mungkin itu.
1: Baik. Terima kasih Bung Sofyan Lestaluhu, Ketua Aspro PSSI Maluku. Terima kasih sudah bergabung. Yang kedua Bung Roni, ada waktunya 1 menit. Silakan Bung Roni, ada harapan begitu yang ingin sampaikan?
0: Iya, ada 2 catatan. Pertama, kalau orang Maluku dari Belanda bisa, ya walaupun bawa runner up Piala Dunia 2010 dari Belanda, ya mudah-mudahan satu ketika orang Maluku bawa Indonesia juga bisa masuk Piala Dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, belum ada kata terlambat kalau kita mau bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Itu saja.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Roni Samloy, wartawan olahraga. Terakhir, Opa Rudi silakan, ada waktunya. Ah, kalau Opa Rudi ini ada 2 menit nih. Silakan Opa Rudi.
2: Baik. Bahasa anak-anak aktivis itu adalah Indonesia kita tidak sedang baik-baik. Kita terlalu fokus di politik dan ekonomi sampai lupa bahwa seni dan olahraga itu sudah levelnya sudah level ideologi gitu. Ada kultur baru di sepak bola, kita menuju Piala Dunia itu kemarin habis main bola menyanyi dan air mata tumpah, itu yang membuat Indonesia tetap ada. Makasih.
1: Iya, baik, sangat luar biasa. Dan pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku atau dialog olahraga hari ini. Saya Uya Abdullah Lerima bersama tim TMB Exit dan kawan-kawan menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Salam olahraga. Kita akan ketemu lagi dalam dialog aspirasi Maluku berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terulang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terulang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40 hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
4: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi